Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.